0: menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.

0: kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
3: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
4: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
0: Baru tuh.
3: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
3: ibu.
2: Dia ya.
4: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
1: Oh, jauh banget.
2: Gimana?
1: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
1: Oh, iya.
2: Oh, emang ambil inisial tengah.
4: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
4: Lain lagi.
0: Susi. Oh, ini yang baru nih.
4: Susi. Baru.
2: Abang, manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok? Bukan maksud.
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Sorry. Bisa tolong colokin nggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, colok. Iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
4: Mantap banget
2: bisa
4: itu.
2: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
2: Oh.
5: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
1: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
0: Bukan dong.
1: Wah.
0: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
0: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
0: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata.
4: Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
2: Apa tuh Pak Guru?
1: Iya. Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian
2: udah
1: mana Ulfa?
2: Iya kan.
1: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
5: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh.
2: Oh, baksonya udah matang.
5: Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Oh, baksonya
5: baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi.
2: Cek.

0: kesehatan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutkan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Ini orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Oke, saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Yeah.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Obat kurap. Ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah,
0: siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: nggak pemakaman umum.
0: Garuk-garuk,
3: biar nggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad,
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, tiga cangkul, empat cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus
6: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
10: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
9: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
10: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: suka.
1: Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini.
3: Hanya di Suara Bersisi bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.
4: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Hai, selamat siang sahabat suara. Senang sekali after hiatus ya. Ya, mungkin bagi kamu yang notice, ini kenapa sih Dini Hajara kok gak ada lagi ya siaran. Bagi yang notice ya, yang bagi gak juga gak apa-apa. Saya mau infoin aja gitu kalau aku comeback lagi untuk siaran di weekendnya. Tapi mungkin nanti beberapa kali aku coba untuk membajak siaran-siaran weekday dari teman-teman yang lain. Nongkrong seru nih sahabat suara bersama dengan Dini Hajara. Ya pasti lagu-lagunya bakalan enak-enak aku puterin siang hari ini. Gimana kabarnya dong? Senang ya kabarnya tuh baik karena sebentar lagi kita bakalan menyantap daging. Ya udah deh sahabat suara, sambil menunggu menyantap dagingnya nanti beberapa hari ke depan. Jadi beberapa jam ini akan aku temenin dulu nih di nongkrong serunya. Jadi kalau kamu pengen request lagu-lagu yang enak-enak, boleh banget di 0811 993 3901. Pengen request lagu-lagu

Masih bersama dengan Dini Hajara di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Karena kita memang baru banget nih sahabat suara untuk kebersamaan di hari yang cerah ini, bukan hari yang fitri karena masih hari Minggu ya, masih lama nih ya sahabat suara. Pas banget untuk beberapa karyawan swasta kayaknya Idul Adha-nya itu lebih menyenangkan gitu ya, karena gajian. Tapi untuk PNS, karena memang udah di akhir tahun ya, akhir bulan ya, agak gimana gitu. Tapi kan kemarin udah dapat bonus. Nih sahabat suara yang udah dapat bonus ya, atau udah dapat mungkin udah deal proyek gitu kan sahabat suara. Hari ini pengen dong untuk bisa berlibur, kali aja ada yang cuti juga. Tapi kamu harus tahu ya tentang perkiraan cuaca, karena memang kalau dilihat-lihat sih cerah di beberapa wilayah. Karena kan aku OTW dari Handil Bakti ke sini tuh melewati beberapa pulau-pulau ya. Jadi otomatis kalau dilihat tadi emang cerah sampai menuju ke Kota Banjarmasin, sampai ke studio. Tiba-tiba di studio udah mulai mendung nih. Kira-kira apakah akan mendung berarti hujan? Kalau di perkiraan cuaca sendiri di BMKG ya, untuk Kota Banjarmasin sekitarnya memang akan terjadi hujan petir. Gak tahu kapan, tapi ini memang benar-benar kita harus ya siapin aja gitu untuk peralatan-peralatan tempur saat hujan, khusus buat kamu pengendara roda 2. Apalagi sekarang ya banyak banget tuh daerah-daerah yang banjir, dan itu juga mengakibatkan kemacetan. Jadi ditahan dengan egonya ya sahabat suara ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

90,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Tinggi banget dah. Gak bisa, Din. Udah cukup. Kita lebih baik sesuai dengan jobnya aja gitu ya. Sebagai penyiar aja, gak usah jadi penyanyi ya. Sahabat suara, kalau sekarang lagi dengerin Suara Banjarmasin gitu ya, sambil scroll-scroll media sosial, ini tuh kayak kaget aja gitu. Hah gitu. Kok ini ada apa gitu loh di Instagram. Instagram ini mengeluarkan fitur baru, Instagram atau disebutnya dengan Meta ya, yang namanya Instance. Nah, ini tuh biasanya kita bisa lihat melalui ketika kita klik direct message atau DM bahasa kerennya mah. Nah, ini tuh kalau kita lihat namanya juga instan ya. Ini menawarkan kepraktisan saat mengunggah konten. Begitu tombol shutter bawaan diklik, foto itu nanti langsung akan diunggah atau terposting ya secara instan, tanpa edit, tanpa preview, diunggah begitu aja apa adanya. Ini tuh kayak kalau di WhatsApp tuh ngepop gitu ya. Kalau tapi popnya kan bisa diedit. Kalau ini tuh enggak bisa diedit, sahabat suara, kecuali kamu edit duluan kali ya, atau gimana? Aku belum coba soalnya nih kebetulan. Dan instan ini memang fitur yang memang udah bisa kita gunakan di Indonesia. Udah banyak sih yang sebenarnya udah nge-review ya tentang instan ini sendiri. Dan ini juga secara privasinya, foto ini dibagikan akan hilang setelah dibuka satu kali oleh penerima. Mirip dengan konsep sekali lihat yang ada di direct message. Jika belum dibuka, foto hanya bertahan di kotak masuk maksimal 24 jam. Gitu caranya nih sahabat suara. Apakah udah ada yang nyobain fitur yang terbaru ini supaya kita lebih ini aja lebih keren aja gitu ya, FOMO ya, update aja gitu nih sahabat suara dengan instannya. Magic.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di 90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sekarang tuh lagi ramai banget ya anak-anak kecil, remaja, karena mereka itu menggunakan parfum-parfum yang parfumnya itu adalah parfum-parfum dewasa gitu loh, merek-mereknya. Jadi ingat ya, dulu tuh kita pakainya cologne gitu ya, yang sebut merek gak apa-apa kali ya, kayak Pucelle gitu-gitu ya kan, yang harumnya tuh harganya cuma 15.000, 20.000. Terus orang aring kalau misalnya minyak rambutnya, gak ya macam-macam kayak sekarang gitu loh. Sekarang itu karena memang kemudahan dari teknologi kita untuk bisa mengetahui informasi apapun, jadi banyak anak-anak tuh yang mulai FOMO gitu dengan parfum-parfum orang-orang dewasa gitu loh, sahabat suara. Nah, ini tuh muncul kekhawatiran di kalangan orang tua karena FOMO-nya ini terkait keamanan penggunaan parfum dewasa pada anak. Kan isunya itu banyak yang bilang kalau itu bisa mengganggu hormon hingga mempengaruhi fungsi tiroid. Memang kalau dilihat sendiri nih ya sahabat suara ya, dari Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Arifin Kurniawan Kasmir yang menjelaskan begini, penggunaan parfum sesekali tidak serta merta langsung memicu gangguan tiroid pada remaja, karena memang masih belum ada bukti kuat nih tentang hal ini sahabat suara. Meski begitu, memang kandungannya, karena kan dia kimia ya, kayak ada phthalates, terus juga ada zat-zat kimia lainnya yang itu sebenarnya bisa mengganggu kerja hormon alami di dalam tubuh. Dan kalau misalkan ngomongin tentang tiroid itu tadi, itu sahabat suara, itu tidak terjadi secara instan resikonya, tapi melainkan itu bisa berkali-kali ketika kita menggunakan menggunakannya secara berkala gitu tentang parfumnya sendiri. Jadi kalau misalkan memang sahabat suara nih anaknya atau mungkin ada saudara atau keluarganya, mending tuh ya parfumnya parfum-parfum alami aja, kan masih banyak sekarang ya buat anak-anak, walaupun memang FOMO-nya adalah parfum dewasa gitu kan. Mending parfum yang anak-anak aja, atau dikencenginnya adalah dengan sabun, dengan rempah-rempah alami yang kita bisa pakai, karena memang kalau anak remaja tuh kayak ada bau yang bau remaja gitu loh, yang emang gak bisa disebutkan, tapi itu tuh baunya

0: Cukup sudah dari Yovie Widianto dan juga Ran membawa kita satu jam kebersamaan ya nih sahabat suara ya di hari Minggu ini nongkrong bareng Dini Hajara tentunya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin selama satu jam ini, tapi masih ada kok Dini Hajaranya nih sahabat suara ya. Setelah ini jangan kemana-mana.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Bebahasa Banjar.
3: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
4: Lakasi dang sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
0: FM Iswara, suara warga Indonesia. Bener banget ya sahabat suara ya. Tadi aku kan sempat bacain perakiran cuaca gitu ya, tentang cuacanya bakalan hujan di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Ternyata sudah mulai menjadi gelap karena lampu aja itu tuh udah gak cukup ya. Tiba-tiba wah, ayo cepat yang ada jemuran cepat masukkan ke dalam rumah ibu-ibu, bapak-bapaknya tolong dibantu ya, kali-kali ibu-ibunya lagi asik masak siang hari ini. Dini Hajara nemenin kamu lagi ya sahabat suara di Request Weekend. Jadi kalau kamu pengen request lagu kesayangannya sambil makan siang ya, di 0811 993301 bakalan aku tungguin, atau mungkin langsung aja di Instagramnya aku di @dinihajara39.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Happy wedding buat kamu yang hari ini menjalankan ibadah terlamanya gitu ya, dan terpanjangnya dengan menikah dengan satu orang tentunya. Semoga langgeng menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Dan alhamdulillah hari ini bisa berjalan lancar ya, dan diiringi dengan doa-doa yang apa ya, dibantukan juga gitu dengan suara-suara hujan nantinya. Icie, enak banget nih nanti buat malam. Tapi ini sahabat suara ya, ngomongin tentang wedding juga nih. Ini kan lagi viral, lagi trending gitu. Beberapa waktu lalu bahkan ini rame banget di threads mengenai penipuan yang dilakukan oleh seorang, bukan seorang ya, sepasang suami istri gitu. Dia wedding organizer di Bekasi, sehingga si pengantin ini menggelar pernikahannya dengan sangat amat sederhana. Untungnya alhamdulillah dari beberapa vendor itu ikut membantu. Bagaimana sih tentang kronologinya? Ini kan kronologinya di beberapa media sosial tuh caruk maruk ya, yang aku baca dari Den Times sendiri. Jadi kedua pengantin ini, dia sebenarnya memang menggelar pernikahannya di tanggal 23 Mei 2026. Dia itu sebenarnya masih awalnya masih aman-aman aja gitu. Dia juga udah melakukan pelunasan kepada wedding organizer tersebut. Kecurigaannya tuh muncul ketika pihak gedung itu mengkonfirmasi atau mencat untuk melunasi pembiayaan pada H-7 resepsi, sehingga akhirnya dia langsung mengunjungi pihak WO-nya langsung. Dia datang ke tempat galerinya, ternyata di situ nggak ada. Ditanyain orang sekitar, katanya pindah ke gudang. Pas di gudang ketemu nih sama orangnya gitu. Terus dia bilang katanya nih memang lagi dananya belum cair gitu ya, jadi otomatis masih belum bisa membayarkan gedung itu tersebut. Nah lanjut, tapi ternyata si pihak marwah catering itu, dia itu malah izin katanya mau keluar sebentar. Ternyata di situ dia kabur nih sampai suara, sampai dengan dia menikah. Untungnya tuh kayak vendor MC, terus juga baju dan make up itu tuh, dan juga apa ya satunya itu ya, ini gedung sama tempat berlangsungnya itu masih memperbolehkan si pengantinnya untuk bisa menggelar akad nikah dengan sangat-sangat sederhana nih sahabat suara. Ya ini tuh jadi pelajaran buat kita semua untuk bisa, ini namanya apes ya, apes tuh gak ada di tanggal ataupun di kalendernya kita. Jadi ya kita harus coba untuk bisa melihat lagi tentang wedding organizer-nya. Kalau di beberapa daerah tuh dia menggunakan catering untuk ke semuanya ya. Kalau di sini tuh biasanya wedding organizer. Nah, cari wedding organizer-nya yang emang benar-benar trusted, udah sering. Jangan cuma lihat Instagram-nya itu bagus, kelihatannya tuh estetik ya, tapi lihat juga komentar-komentarnya dari beberapa klien-kliennya, apakah memang dia dipercaya atau enggak. Semoga tidak terjadi ya di Kota Banjarmasin tercinta kita ini.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan
5: welcome
4: bercahaya.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Suara Warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di 90,1 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih temenin kamu kembali nih ya di Suara Banjarmasin. Ada gak sih lagu-lagu yang belum aku puterin? Boleh langsung aja di 0811993301. Iya, aku coba buka dulu nih WhatsApp. Halo Kak. Ah, oke, okay. Selamat siang. Mau request lagu apa nih dari Molvi? Bentar aku buka. Ih, error ya. Handphone nih kita. Oh, ada Yuli Sanchez nih mau request lagu dari oke, okay, mau request lagunya Dewa gitu ya. Nanti aku puterin lagu Dewa 19. Terus juga ada Molvi yang mau request lagunya Potret Sisi ya. Oke, okay, buat sahabat Iswara selamat liburan. Dan buat Dini sehat selalu. Sehat juga buat Molvi ya.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih dengerin Dini Hajar dong ya. Aduh suaranya nih, cek. Ketinggian sekalinya lagunya. Masih dengerin Dini dong di Suara Banjarmasin. Aku coba lihat-lihat dulu deh, ada informasi terbaru apa sih yang saat ini yang patut tentu kita ketahui ya. Karena memang era digital tuh gampang banget untuk kita bisa mengetahui informasi-informasi. Terus juga kalau misalnya kamu tuh udah bosan dengan kerja-kerja kantoran, kamu bisa mengetahui apa sih ya pengennya yang ditekunin. Kayak mungkin salah satunya dia itu content creator dan juga sekaligus portrait artist yang baru-baru saja dinotis oleh Gigi Hadid dan juga SZA. Karya Mook, portrait artist ini asal Jakarta, lagi mendunia banget, bahkan kalau kita lihat tuh bagus banget ya. Dan yang bikin netizen makin salfok itu adalah ketika Gigi itu ternyata ikut komentar di videonya, sampai akhirnya Gigi mengirimi Mook tersebut langsung ke Gigi. Bahkan Gigi juga sempat DM personal dan bilang kalau dia mau bayar untuk Mook itu, sekaligus pesan satu lagi buat saudaranya. Ya ampun, itu tuh bikin hari kita tambah bahagia ya kan.

0: 90,1 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Jadi ini sahabat suara, udah di menit-menit terakhir perjumpaan kita di request. Tapi nangkorong serunya masih ada lagi, tentunya dengan Dini Hajar. Siap-siap mau tidur siang, karena tadi udah enak makannya dan cuaca juga mendukung untuk bisa istirahat sebelum nanti sore. Mungkin ada yang pengen JJS, jalan-jalan santai. Ya ampun, itu singkatan zaman kapan gitu ya. Kalau sekarang apa sih singkatannya kalau untuk jalan-jalan gitu, hangout? Hangout ya, ya begitulah ya. Pokoknya kamu istirahat dulu aja, biar aku yang kerja. Cile, habis ini jangan kemana-mana ya sahabat suara ya.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Isuara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara. Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Isuara.
0: Bulu koma satu FM Isuara, Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara, sekarang kita beralih programnya. Kalau tadi udah ada request lagu, tadi udah ada beberapa lagu udah kita puterin, terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ke TV tiga terbaik versi Suara Banjarmasin. Ini bukan terbaik, tapi kita ngebahas tentang skill-skill apa yang seharusnya kita kembangkan dan juga kita kuasai. Kita gabung yuk di WhatsApp di 0811 993 3901 dan nanti aku informasi skill apa aja, oke?

Masih bersama dengan Dini Hajara. Dan tadi kan aku udah ngelempar topik gitu ya, skill apa aja sih yang wajib kita miliki, dan kita akan rangkum dengan 3 skillnya. Aku juga ngajak kamu, mungkin ada nih yang mau ngasih insight-insightnya buat kita, biar di tahun 2026 ini punya side hustle yang banyak dan juga bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Apalagi kan banyak sekali, aku udah keliat kemarin salah satu gerai yang ada di Banjarmasin itu harus tutup, terus juga mungkin ada yang harus di lay off atau segala macamnya supaya bisa dapat pekerjaan kembali. Nah, skill lanjutannya baru skill pertama dulu nih yang wajib kita miliki adalah skill komunikasi, karena komunikasi itu adalah ruang ataupun jendela bagi kita semua untuk bisa berinteraksi dan juga memberikan kemampuan untuk mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif hingga maksud dari suatu pesan dapat tersampaikan dan juga dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Jadi memang skill komunikasi ini tuh wajib banget untuk kita miliki ya, walaupun kamu tuh adalah introvert. Sekalipun kamu introvert, tetap harus punya skill komunikasi yang baik. Bahkan untuk kamu-kamu yang extrovert juga nih, sahabat suara, harus tetap punya skill komunikasi yang baik. Karena kebanyakan kalau anak-anak extrovert itu biasanya dia itu lebih banyak berbicaranya tapi tidak terstruktur, yang seharusnya mau menyampaikan A ternyata malah menjadi A menjadi Z gitu ya, harusnya A jadinya Z gitu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Dan skill selanjutnya ini adalah video editing. Kenapa? Karena memang sekarang itu apa-apa kita harus bisa edit video. Walaupun kamu kerjanya bukan sebagai content creator nih sahabat suara, kadang di perusahaan kamu atau di kantor kamu, kamu bisa aja dadakan disuruh untuk bisa edit video. Basic aja, gak harus bisa sampai yang jomplang-jampling gitu ya, atau yang sampai manjat tebing, atau mungkin yang macam-macam, yang standar aja. Dan kamu udah punya aplikasi atau pernah lah ya mengulik sedikit aja tentang edit video ini, karena ini adalah skill yang wajib kita punya nih di era serba digital saat ini.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dina Hajar di Suara Banjarmasin. Udah ada ikutan gabung nih sahabat suara. Ada Lukas yang ikutan gabung di Suara Banjarmasin. Kata dia, skill yang wajib untuk kita punya saat ini dan juga berguna bagi masa depan adalah marketing. Menurut dia sendiri nih, kenapa memang marketing? Karena belajar ilmu marketing ini katanya bisa dipelajari sejak muda, dan ini kita bisa menjual barang atau jasa dengan mudah, bisa melihat peluang usaha yang menggiurkan meski orang lain belum menyadari. Gak takut sama kondisi ekonomi yang semakin mengkhawatirkan, ya dolar menjadi 17.000 serta mudah mendapatkan pasangan, katanya gitu ya. Untuk skill yang bisa kita punya, wajib kita punya di era saat ini. Selanjutnya ada juga Edi. Kalau dia sih, dia punya 6 skill yang masih diperlukan dalam dunia kerja saat ini. Kalau dia lebih ke dunia kerja ya, jadi 6 top skill yang dibutuhkan semasa saat ini adalah problem solving, decision maker, networking, teamwork, dan juga manajemen, serta dengan kecerdasan emosional. Karena dari hal-hal ini itu wajib kita gunakan saat di kantor ataupun saat kamu bekerja. Itu tadi nih sahabat suara, kalau menurut kamu gimana nih? Apa sih skill yang harusnya kita punya saat ini? Ya kita gabung ya di 0811 993 3901.

0: 90,1 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Dan selanjutnya nih sahabat suara, yang memang sebenarnya kita harus punya ini tuh lebih ke hard skill ya, soft skill ya, tentang komunikasi tadi. Terus juga tadi ada dibilang seperti manajemen waktu, terus juga problem solving. Kalau hard skill lanjutannya adalah tentang content writing atau copywriting deh ya, lebih ke copywriting, karena kita wajib untuk bisa menulis. Sekarang tuh gampang loh sahabat suara, udah punya ChatGPT, terus juga ada Gemini dan segala macamnya. Tapi kita harus bisa punya pemikiran apa sih yang harus kita lakukan, atau mungkin apa yang ingin kita tuliskan di ChatGPT itu tadi. Itu tadi ya, semoga bisa membantu skill-skill supaya kita banyak cuan di tahun 2026 ini.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
0: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FMI Suara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat siang. Kembali lagi nih sahabat suara ya, setelah beberapa program-program sebelumnya tadi yang nemenin kamu, sekarang satu jam terakhir kita kebersamaannya ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen kirim-kirim salam, ini saatnya udah dibuka ya, langsung aja di WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Arabada.
1: Doğar be.
2: FM, suara suara warga Indonesia. Hari Minggu kayak gini ada yang lagi bersih-bersih rumah, atau mungkin ada yang decluttering, atau mungkin ada hobinya yang sekarang itu lagi mulai mencoba mengkoleksi hal-hal yang mungkin ada koleksi kartu nama, atau mungkin koleksi kartu pos, atau mungkin koleksi apapun itu ya sahabat suara. Karena kali aja dari hobi kamu ini bisa menghasilkan cuan. Ini tuh bener-bener gak nyangka gitu sahabat suara. Karena dulu waktu zaman-zaman masih kecil, kartu Pokemon itu banyak di rumah. Tapi ya karena orang tua mikirnya ini buat apaan gitu kan, cuma kartu doang, ya udah dibuang gitu. Kalau misalkan saja itu bisa dikumpulkan seperti seorang nenek berusia 67 tahun ini yang baru-baru lagi viral banget karena dia itu menjadi miliarder. Karena dia ini punya koleksi kartu Pokemon yang dia simpan sejak 1999 dan ditaksir bernilai miliaran rupiah. Selama hampir 3 dekade gitu ya,

Masih bersama Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Pernah kepikiran gak sih sahabat suara buat yang ciwi-ciwi di luar sana nih? Kalau aduh kapan gitu ya biar bisa ke pantai pakai baju-baju yang agak-agak mini gitu. Tapi buat diri sendiri aja, buat kita aja, buat ya menyenangkan diri sendiri gitu loh. Kayak misalnya ke pantai yang khusus cewek-cewek. Nah ini terbaru Dubai meresmikan pembukaan Al-Mamzar Beach. Apa itu? Jadi Al-Mamzar Beach ini sebenarnya sahabat suara adalah pantai private khusus perempuan pertama yang beroperasi non-stop selama 24 jam. Dan konsep ini langsung mencuri perhatian karena menghadirkan pengalaman liburan yang lebih eksklusif, nyaman, dan aman bagi pengunjung wanita. Selain areanya juga yang lebih tertutup dan juga lebih private nih sahabat suara, pantai ini juga dilengkapi pencahayaan alam, area bermain anak, hingga lifeguard perempuan untuk menciptakan pengalaman liburan yang lebih nyaman dan juga aman. Jadi semuanya tuh serba cewek-cewek nih sahabat suara. Aduh, kita kumpulin duit yuk banyak-banyak biar kita bisa ke Al-Mamzar Beach ya sahabat suara.

0: Power, the power, power, Piper Lotto.
1: FM I suara-suara warga Indonesia. Bagi kamu kalau kemana-mana itu mesti menggunakan alat transportasi secara online gitu untuk pesanannya. Ini tuh ada informasi terbaru ya sahabat suara, yaitu Gojek dan juga Grab Indonesia sekarang resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan juga Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi ojek online. Kebijakan ini katanya dilakukan sebagai bentuk penyesuaian juga terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver. Meski skema langganan untuk mitra dihentikan nih ya, kedua perusahaan memastikan layanan hemat untuk pelanggan tetap tersedia dengan penyesuaian tertentu. Jadi memang kalau secara kita pelanggan tuh masih bisa merasakan layanan hemat itu tadi, tapi potongan biaya aplikasi yang ternyata selama ini dipotongkan dan dibebankan ke driver ini itu udah dihapuskan gitu ya sahabat suara ya. Tapi ini dari Gojek juga menyebutkan keputusan ini diambil setelah evaluasi internal dan juga diskusi bersama dengan regulator. Sementara Grab menilai langkah ini juga penting demi menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi online ke depannya. Dan kebijakan ini juga sempat ramai dibahas gitu ya oleh berbagai netizen karena dinilai bisa berdampak langsung pada pendapatan driver ojol hingga tarif perjalanan pengguna. Karena kan mereka kalau udah dipotong lagi berapa gitu, misalnya 5.000 nih, dia dari sini kan mungkin dekat aja gitu ya dengan Gojek hemat gitu atau GoRide hemat gitu ya atau GrabBike hemat ini, pasti potongannya dari 5.000 jadi 2.000, itu 2.000 apa gitu loh sahabat suara, masih mahalan harga kita bayar parkir ya.

0: di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara udah nemenin aku selama 4 jam terakhir setelah comebacknya aku after hiatus gitu ya. Hiatusnya gak lama-lama, karena kalau misalkan aku udah berlama-lama tidak siaran, kayaknya tuh lidah mulai agak kaku aja untuk berbicara. Ini aja tuh dari tadi sempat kayak ya namanya juga gak dilatih ya, apapun skill-skill itu wajib dilatih soalnya. Ya udah deh, kalau gitu Dini Hajar mau pamit undur diri. Nah kan, karena mau ya santai-santai biasa, karena kita mau libur panjang nih sama suara. Oke deh kalau gitu Dini Hajar pamit, dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: sekali. Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hola Jogja. Bestie, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10.000 doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype Abis Nyemek on the Block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie yaitu Mie Nyemek Bangladesh E dan Mie Nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti yang dimana beliau ini punya warmindo Mie Nyemek E legendaris sahabat suara. Di jam happy hour 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang Mie Nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh, lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu sahabat suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakalan nemenin kamu nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya, juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton tuh cukup banget buat beli paket minimal 10.000 nih di booth-nya Indomie, dan itu murah banget kan sahabat suara kan. Nantinya juga bakalan ada encore band, ada dimension band, kemudian ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So, ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. See you there Indomie lovers.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
5: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
6: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat sore sahabat suara. Ketemu lagi di Suara Santai Weekend yang hari ini Marsha hadir menemani kamu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti. Gimana nih kabarnya sahabat suara hari ini di tanggal 24 ya? Udah gak kerasa, udah akhir bulan Mei. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Juni, udah di pertengahan tahun 2026. Yang pasti rasanya waktu berjalan begitu cepat, tapi tentunya gak mudah kita lewati ya. Tapi alhamdulillah, bersyukur banget kita udah sampai stay di hari ini, kita survive. Terus mungkin buat kamu yang sekarang lagi lembur ya kan, akhir bulan, semangat ya lemburnya. Atau mungkin buat kamu yang saatnya ini waktunya untuk beristirahat, menikmati weekend kamu. Selamat beristirahat juga, happy weekend. Dan hari ini sedih banget nih, Marsha hadir sendiri ya menemani kamu sahabat suara yang biasanya berdua sama Ardian Kamah. Nah hari ini kebetulan Ardian Kamah sedang berhalangan hadir, tapi tetap tenang karena Marsha pasti bakal nemenin kamu, bakal puterin requestan kamu, bacain kirim salam kamu. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya hari ini seperti biasa. Dan ini karena di jam 5 sore seperti biasa, satu jam pertama Marsha bakal buka request. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya sambil berkegiatan, mau itu sambil lembur, sambil beristirahat, sambil masak-masak ya kan, atau sambil di jalan. Buat kamu yang lagi ada di jalan nih, hey, hati-hati di jalan ya. Yuk langsung aja gabung request di 0811 993301 dengan formatnya ketik lokasi kamu, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya. Atau yang pengen gabung di Instagram juga boleh banget, langsung aja follow dan DM di @iswara.bcm.

kepala gitu kan. Apalagi kalau malam kirain gerah mau hujan, eh ternyata enggak. Memang gerah aja, gerah banget, panas banget ya kan. Bahkan hari ini juga nih rasanya kayak aku pengen berendam aja ya Sahabat Suara, satu hari full kayak dari pagi sampai malam kalau bisa berendam. Tapi takut kulit keriput ya kan, kayaknya nggak mungkin deh kalau berendam seharian. Tapi kalau di cuaca kayak gini dipastikan deh ya untuk konsumsi air putih yang banyak, yang cukup. Jangan sampai dehidrasi ya Sahabat Suara, karena beberapa teman-teman aku, sahabat aku juga udah pada mulai tumbang nih. Jadi jangan sampai kita juga yang alhamdulillah masih dikasih kesehatan, itu harus tetap menjaga kesehatannya, minum air putih yang cukup, vitamin, makan makanan yang sehat, yang berserat. Terus juga yang pasti mengelola stres itu paling penting. Nah, jadi jangan sampai stres ya Sahabat Suara. Daripada stres, mending kamu request aja sini, yuk mau dengerin lagu apa, nanti langsung Marsha puterin setelah ini. Mau gabung requestnya di mana, bingung? Gak usah bingung, kamu langsung gabung requestnya di WhatsApp ya, di 0811 9933901. Atau mau gabung di Instagram juga boleh banget, langsung aja di @isora.bjm atau di @marsha_putri_. Marsha tungguin ya.

0: secepatnya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
2: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

masih di 90,1 FM di Suara Santai Weekend bareng Marsha Putri, sahabat suara. Lagi pada ngapain sih weekend kali ini? Jangan sibuk-sibuk amat ya, karena kayaknya bulan Mei adalah bulan yang paling indah di 2026. Kenapa? Karena memang bulan ini adalah mengusung temanya, yaitu work-life balance. Jadi kerjanya setengah bulan, liburnya setengah bulan. Nah, paling senang kalau udah long weekend ya kan. Kalau bulan ini long weekendnya masih ada satu sesi lagi, yaitu di minggu depan kita akan masuk kerja di tanggal di hari besok ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur lagi. Buat kamu yang mungkin mau ngambil cuti, hari Jumat satu hari cuti pas banget buat kamu, bisa langsung libur sampai hari Minggu. Tapi buat kita yang mungkin budak korporat juga ya kan, akhir bulan itu menunggu di hadapan mata. Sabtu Minggu kayaknya lembur ya, udah pasti deh itu. Tapi tetap semangat, karena tanggal satunya nanti tanggal merah lagi ya, hari Seninnya. Jadi masih bisa untuk beristirahat setelah berlembur-lembur ya kan. Mungkin buat kamu yang sekarang ini lagi ada di jalan nih, mungkin mau menikmati weekendnya ya kan, mau nyari tempat nongkrong, mau nonton film mungkin, atau mau belanja-belanja, jangan boros-boros. Kita belum gajian nih, tanggal 25 masih besok. Jangan sampai kasbon dulu ya, sahabat suara ya. Atau mungkin yang memang udah mulai ngestok tipis-tipis untuk persiapan Lebaran Idul Adha. Mau masak apa? Mau masak opor? Mau masak sate? Mau masak kalau pokoknya Idul Adha itu adalah lebaran yang salah satu lebaran yang dinanti-nanti juga, karena pastinya banyak banget ya kan masakan-masakan dengan daging kurban nantinya. Wah, semoga ya nanti kita sampai di Lebaran Idul Adha nanti di hari Rabu dan Kamis cuti bersamanya, bisa menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta, bersama sahabat kerabat juga. Semoga segala urusan kita pastinya dilancarkan sampai besok-besok harinya. Amin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Marsha Putri di Suara Santai Weekend. Dan Marsha masih nungguin request kamu ya, sahabat suara. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, pengen diputerin, langsung aja cus gabung requestnya di 0811 993301. Dengan formatnya ketik lokasi kamu, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya. Atau yang pengen gabung di Instagram, boleh banget di @isuara.bjm. Atau mungkin di Instagram pribadi Marsha, boleh langsung aja follow dan DM di @marsyaputri_. Marsha pengen bacain dulu nih beberapa yang udah gabung request. Nih ada Andin di Banjarmasin yang udah gabung request. Terima kasih Andin, dia juga mau sapa-sapa nih katanya. Buat sahabat aku Tiara dan juga Vero yang ada di Banjarmasin juga, happy weekend guys. Katanya jangan lupa besok masuk kerja, hari ini jangan begadang ya. Nah, terus juga ada Ivan juga di Banjarmasin. Terus ada siapa nih udah gabung request? Ada Edo juga, Edo dari Banjarbaru. Terima kasih banyak ya sahabat suara. Buat kamu nih yang pengen gabung request, langsung aja gabung request ya. Karena gak kerasa sebentar lagi jam 6 nanti waktu requestnya habis. Jadi buat kamu yang pengen diputerin, langsung request sekarang juga. Marsha tungguin ya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut? Sih.
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90.1 FMI Suara Banjarmasin, masih di Suara Satu Weekend bareng Marsha Putri, sahabat suara. Ini kita udah ada di menit-menit terakhir jam request nih. Terima kasih banyak buat kamu yang udah gabung request ya di Suara Satu Weekend hari ini. Nanti Marsha bakal puterin lagu-lagu yang mungkin belum sempat diputerin buat request kamu. Tadi udah banyak banget yang gabung request ya kan. Terus tadi ada Anissa juga yang gabung request, ada Tata juga yang udah gabung request. Ada siapa lagi nih? Ada Ican juga yang udah gabung request. Terima kasih banyak ya. Nanti buat kamu yang mungkin lagu requestannya belum sempat Marsha puterin, tenang aja, pokoknya tetap stay tune karena Marsha bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti. Setelah ini kita bakal lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 90.1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90.1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
8: Indonesia. Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
9: Lalu 1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Annyeonghaseyo, yorobun. Kembali lagi ya kan di setiap minggu malam dari jam 7 sampai jam 8 pastinya Marsha Putri hadir menemani kamu di mana lagi kalau bukan di Suaranghe. Dan seperti biasa, kali ini Marsha akan hadir sendiri ya sobat suara. Biasanya ada partner Marsha nih yang hadir, ada Ardi, tapi kenapakah Ardi ini dia hari ini entah lagi marah atau lagi bete ya sama aku. Enggak dong. Hari ini dia ada kesibukan yang enggak bisa ditinggalkan. Jadi hari ini sama Marsha dulu ya, kita di Suaranghe ya, sahabat suara. Dan seperti biasa kita bakal ngebahas dunia perkepopan, mau itu dari idol sendiri, dari boy group, girl group, kemudian juga segala macam tentang dunia perkepopan ya. Jadi setelah ini akan kita bahas kupas tuntas satu persatu nih, kira-kira ada info apa aja sih di dunia perkepopan di minggu kali ini ya kan, yang lagi viral banget. Nah, mungkin buat kamu juga yang punya info-info dunia perkepopan mau sharing juga nih ke sahabat suara yang lain, boleh hantu langsung aja kirimin di WhatsApp di 0811 993 3901. Dan buat kamu yang pengen request lagu K-pop, boleh Marsha tungguin 1 jam dari sekarang ya.

Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, enggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.

0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin. Masih di Suaranya bareng Marsha Putri, sahabat suara. Di info pertama, Marsha Putri pengen ngebawain pencapaian dede-dedeku, ya kan, yang keren banget pastinya. Jadi ada siapa lagi kalau bukan dedeku yang cantik, Carmen dan teman-teman dari Hearts to Hearts, yang akhirnya berhasil meraih pencapaian pertama untuk mereka di YouTube, di mana pertanggal 22 kemarin, ya kan, hari Jumat, itu video musik mereka yang Root resmi melampaui 100 juta views di YouTube dan menjadikan MV pertama grup yang mencapai angka tersebut, ya kan, sahabat suara. Nah, gimana enggak bangga aku sebagai kakaknya, ya. Dan juga MV Root ini sendiri itu pertama kali dirilis di tanggal 20 Februari lalu, yang berarti lagu itu juga memerlukan sekitar 90 harian lah, atau sekitar 3 bulan untuk bisa menembus 100 juta penayangan. Keren banget. Selamat untuk dede aku Carmen dan teman-teman, ya. Selamat untuk Hearts to Hearts. Semoga dengan karya-karyanya yang nanti akan diluncurkan itu juga akan meledak sebagaimana yang lain-lain karya-karyanya juga. Dan pastinya ditunggu untuk kembali kedatangannya ke Indonesia. Aku kangen, wih. Aku kangen banget dedeku. Semoga kita bisa bertemu, ya.

0: Kang.
1: Kang, boleh minta waktu sebentar, Kang?
0: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
0: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
0: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger bugar. Grrr.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Masih di 90.1 FM bersama Marsha Putri di Suaranya Sahabat Suara. Dan kalau tadi kita ngomongin cowok-cowok cantik, sekarang kita ngomongin cowok-cowok ganteng yang pastinya bikin kalian gila, gila banget, pusing, say gitu kan. Kemarin kita udah dengar-dengar desas-desusnya ya, bahwa BTS itu akan melangsungkan world tour mereka yang sudah diumumkan bahwa nanti kedatangan mereka di Jakarta itu akan berlangsung di tanggal 26 hingga 27 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Main Stadium pastinya. Dan kemarin juga udah dirilis tuh untuk seat plan-nya, kemudian price list-nya juga. Bikin engap ya, bikin engap, bikin engos-engosan. Yang pastinya mungkin udah jauh-jauh hari nih udah dipersiapkan untuk untuk dananya ya para ARMY ya. Karena ini kalau dilihat-lihat ya, ini seat plan-nya sangat menarik nih. Dimulai dari harga Rp1.800.000 itu belum termasuk pajak ya, sampai yang VIP package-nya itu seharga Rp4.500.000. Nah, mungkin kita sudah mengancang-ancang mau memilih yang mana ya untuk tiket yang mau dibeli gitu. Belum lagi lah tiket pesawat yang sekarang kita udah tahu ya, kalau kenaikan tiket pesawat itu udah nggak neko-neko lagi, udah benar-benar hampir bahkan lebih dari 2 kali lipat. Untuk penginapan juga kayaknya kalau di long weekend atau high season itu kayaknya susah banget, dan harganya pasti udah naik. Apalagi ini Desember. Desember itu adalah libur atau mungkin long weekend terakhir di tahun 2026. Itu kadang momen-momennya juga pas banget buat yang mau ngambil cuti atau mau ngambil libur panjang ya kan. Boleh lebih rajin lagi menabung ya ARMY ya. Lebih rajin lagi menabung, karena bayangkan kalau untuk keluar tiketnya nanti akan seberdarah apa. Karena sebegitu kangennya para ARMY ya kan, yang ada di Indonesia maupun yang ada di

luar Indonesia akan ikut juga nih nge-war bareng kita. Semoga buat kamu yang memang pengen banget nonton BTS World Tour Arirang kali ini itu bisa dikasih rejeki, dikasih kemudahan, terus bisa dapetin tiketnya dengan sangat mudah. Kalau versi aku tuh bahasanya jalur langit ya. Amin. Nih, spesial buat kamu ada BTS.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Oke deh Yorobun, itu dia beberapa info yang bisa Marsha bawain di minggu kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga. Dan buat kamu yang udah gabung request tadi, terima kasih banyak ya udah request. Terus juga yang dengerin di suaranya kali ini, terima kasih banyak sahabat suara Yorobunku tercinta. Kita akan bertemu lagi insya Allah di minggu depan ya, bertepatan dengan akhir bulan. Semoga kita sehat-sehat, panjang umur, happy-happy, jangan terlalu stres. Karena kalau kita stres, kita gak bisa produktif. Dan selain ini kita bakal lanjut lagi di 1 jam terakhir dikirim salam. Jadi buat kamu yang pengen kirim-kirim salam, stand by dan stay tune setelah ini ya.
1: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam dulu buat kamu yang baru aja dengerin Suara Santai Weekend. Sekarang lagi ditemenin sama Marsha Putri di 1 jam terakhir dikirim salam ya. Jadi buat kamu yang pengen kirim-kirim salam, boleh gabung setelah ini. Atau mungkin mau yang sapa-sapa buat pacarnya, gebetannya, mantannya, temennya, sahabatnya, keluarganya, semuanya boleh banget gabung. Gabungnya di mana, Marsha? Gabungnya langsung aja di WhatsApp di 0811 9933901. Terus yang pengen gabung di Instagram juga boleh di @isuara.bcm. Tapi sebelum Marsha bacain kirim salam kamu, Marsha pengen sambil ngajak kamu ngobrol santai juga ya kan, di menuju penghujung weekend. Karena besok udah mulai kerja lagi, walaupun kerjanya cuma 3 hari, Senin, Selasa, Jumat, alhamdulillah dikasih libur panjang ya. Nah, sekarang kan sahabat suara banyak banget ya kan, untuk kemajuan teknologi, terus juga internet yang memudahkan kita untuk mencari segala informasi yang kita perlukan. Mau itu informasi keseharian, mau itu tutorial, mau itu resep masak, dan segala macam itu kayaknya udah mudah banget kita dapetin. Bahkan dari AI pun itu sekarang kita juga udah bisa buat ngerangkai kata, gak perlu susah-susah untuk memikirkan kalimat-kalimat yang ingin kita buat. Nah, dengan segala kemudahan ini pastinya bikin kemudahan juga dong untuk kita berkegiatan, beraktivitas. Tapi Marsha pengen nanyain dong, karena kan sekarang lagi mulai juga nih modenya hidup sehat. Dari mengatur pola makan, olahraga, diet, dan yang mendukung itu adalah pola makan ya. Dari pola makan itu pastinya kita harus mengatur nih, mana karbohidrat, mana protein, seberapa yang diperlukan buat tubuh, dan sampai mana batas atau porsi yang diperlukan. Kalau buat kamu sahabat suara, dari tim masak-memasak nih, kamu lebih suka beli atau masak sendiri sih? Nah, atau mungkin kamu juga punya tips and trick, kira-kira lebih hemat yang mana ya, lebih mudah yang mana ya? Boleh ambil dikirim salamnya, gabung ya, gabungnya di 0811 9933901.

Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: apa?
1: Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Hirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan.
0: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

kirim salam di Suara Santai Weekend bareng Marsha Putri ya, sahabat suara. Tadi Marsha udah spill-spill pertanyaan buat kamu. Kira-kira kamu tim yang masak sendiri atau tim beli aja sih di luar? Apalagi di zaman sekarang, in this era, in this ekonomi ya kan, yang mengharuskan kita untuk lebih berhemat, terus juga lebih smart, terus juga semuanya serba ada gitu. Kamu tim yang mana nih? Mau kamu tim memasak sendiri kah? Atau mungkin tim yang beli di luar? Atau beli jajanan di luar aja? Karena itu pasti ada plus minusnya masing-masing ya kan. Entah kamu milih masak sendiri atau kamu lebih milih jajan di luar, kamu lebih prefer yang mana nih, sahabat suara? Kalau aku pribadi sih, aku tim yang aku lebih milih jajan di luar sih. Bukan karena gak mau masak ya, mungkin karena waktunya kebetulan yang berbenturan. Jadi kalau misalnya memang ada waktu senggang, aku pasti mau banget tuh lebih memilih masak sendiri. Tapi kalau udah kepepet ya udahlah, mending beli di luar. Sekalian bagi-bagi rezeki juga kan sama penjual jajanan atau makanan di luar sana, sama pelaku UMKM juga gitu kan. Tapi kalau misalnya sesekali sih pengen banget ya buat masak sendiri. Apalagi kalau kayak dessert, nah aku lebih milih bikin sendiri keseringan. Jadi kalau misalnya ada BM sesuatu lagi pengen apa, kalau misalnya mama punya waktu luang, aku lebih milih masak sendiri atau bikin sendiri. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba nih BM ini, pengen makan itu, dan itu gak susah buat dicari atau ditemuin atau dibeli, mungkin aku tetap milih untuk beli aja. Karena kayaknya pengen cobain atau ngerasain dikit aja, abis itu udah deh, rasa penasarannya hilang. Nah, itu kalau aku ya, sahabat suara. Tapi kalau kamu gimana nih? Kamu lebih pilih tim yang masak sendiri atau mungkin tim yang beli di luar aja? Kasih taunya sambil gabung kirim salam di 0811 9933 901.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen bacain dulu yang udah gabung nih, dikirim salam nih. Ada Vivi di Banjarmasin. Hai Vivi, selamat malam. Dia pengen sapa-sapa dulu katanya buat keluarga aku yang sekarang lagi ada di perjalanan mau menuju pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya keluarga Vivi yang lagi ada di jalan. Terus kata Vivi, kalau aku sih lebih milih masak sendiri karena menurut aku lebih hemat dan untuk kesehatannya juga lebih terjaga katanya gitu. Karena aku memang hobi memasak kak, jadi makanya aku lebih milih masak sendiri ketimbang beli di luar. Wah keren banget nih Vivi nih. Terus nih ada juga dari Isan. Dari Isan juga nih di Banjarmasin. Katanya selamat malam buat sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan. Halo, selamat malam Isan. Kalau aku sih kak lebih milih masak sendiri sih, karena aku tim nah, kalau ini tim perantau nih. Jadi dia katanya lebih milih masak sendiri di kos ketimbang beli di luar, karena itu lebih hemat kak. Uang jajan aku lebih bisa save banyak katanya. Terus ada juga nih, ada dari Indri di Banjarmasin. Hai Indri, katanya kalau aku sih kak tim jajan di luar aja, karena kayaknya kalau masak tuh biasanya untuk porsi besar kan kak. Kalau aku sih kadang mau nyobain icip-icip sedikit aja. Jadi kalau misalnya memang harganya masih worth it, aku lebih milih jajan di luar aja, sekaligus bagi-bagi rezeki juga sama kayak kak Marsha katanya. Oke deh sahabat suara, mungkin sesuai dengan keperluannya kali ya. Kalau misalkan memang gak ada waktunya beli di luar, ya it's okay, gak apa-apa. Terus juga kalau misalnya kamu lebih pengen nyoba-nyoba juga sekalian belajar masak, atau mungkin memang punya waktu luang pengen nyoba-coba masak, atau mungkin masak bareng pasangan biar lebih happy terus produktif kegiatannya, boleh banget juga, gak masalah ya kan. Tergantung prefer masing-masing lah pastinya. Sahabat suara yang pengen gabung request, mohon maaf, request udah ditutup. Nanti kita ketemu di minggu depan. Tapi buat kamu yang pengen gabung kirim salam, boleh Marsha tungguin ya, karena sebentar lagi kayaknya kita akan berdadah-dadah ria. Marsha tungguin sampai jam 9 malam.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, nggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan. Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa kita udah ada di penghujung jam Suara Santai Weekend. Dan sekarang kita udah di menit-menit terakhir jam kirim salam. Marsha pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Marsha menemani kamu di weekend kali ini, di jam 5 sore sampai jam 9 malam, yang tadi udah gabung request lagu favoritnya, terus juga udah ngasih info-info atau request lagunya juga di suarange, terus gabung juga dikirim salam. Terima kasih banyak ya sahabat suara. Sekali lagi Marsha mau ngingetin kamu nih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang sehat, konsumsi air putih yang cukup, istirahat yang cukup juga, karena zaman sekarang ya kan, kalau misalnya udah mulai tanda-tanda tuh kayaknya udah capek banget badannya. Artinya kita tetap harus menjaga kesehatan badan kita biar bisa lebih enak dan juga lebih produktif untuk bekerja besok hari. Oke deh sahabat suara, karena ini udah jam 9 malam, artinya Marsha harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak, dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di minggu depan di Suara Santai Weekend. Semoga udah bareng Ardian Kama juga ya. Selamat istirahat sahabat suara, Marsha Putri pamit undur diri. Pastinya tetap dengerin terus di Suara Banjarmasin, hanya di 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam, hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. I got a good one name now.
4: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Bloody on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Crash, pitiful scout me. Whole different animal.
5: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena

0: ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
1: Warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Hari Senin.
3: Bangun.
4: Assalamualaikum.
3: Bangun kamu. Pasang bajumu.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo mandi. Bergegaslah.
4: Burung hantu sudah mengiau.
3: Dong. Burung hantu mah bulik ke rumahnya. Ayam pulang bujung.
4: Oh iya. Pagi.
3: Pagi sahabat suara.
4: 25 Mei 2026, saudara-saudaraku tercinta, I love you pull ahoy deh.
3: Ketemu lagi bersama Adi dan Rama. Kita di Request Suara Seru. Jadi buat sahabat suara yang mau request, langsung kasih tahu
4: di 0811 9933901, atau kamu juga boleh bergabung di @iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita gak bisa live TikTok dulu ya, Ram?
1: Iya, karena lagi ada persiapan untuk perpindahan.
0: Iya, kan? Pindah mana?
1: Perpindahan jaringan dari data A ke data B.
0: Iya, kita lagi memindahin kabel optik yang ada di bawah laut nih, Ram.
1: Iya, betul. Semalam lagi Pak Hiu pulang. Mau kemana hiu nih, heh? Iwak apa yang anu jar yang nyaman mana di boyong ngongkrong?
0: Apa?
1: Hiu.
0: Hiu, iya kah?
1: Senang kita hiu. Kita kah hiu?
0: Iya, apa iya,
1: kita
0: iya.
1: Harus
0: tegepak, jadi kami enak membujuri dulu.
1: Iya.
0: Sabar ya.
1: Mungkin
0: beberapa hari ya, Ram.
1: Benar. Mungkin beberapa hari, sekitar seminggu nih kita kada live.
0: Kan harus di bawah laut, iya. Ya, Ram.
1: Kita menyelam tuh kada tapi lawas tahan penghinakan kita. Jadi kita setengah jam naik, setengah jam naik.
0: Kada sampai.
1: Seminggu teh. Seminggu dicicil. Hari ini seinilah. Hari ini 2 meter, nggih 2 meter. Nah, esok berapa? 3 meter kayak itu.
0: Sambil berlatih berarti.
1: Sambil berlatih.
0: Di sebelahnya apa itu Titanic soalnya, jadi
1: ngalir. Nah, itu pang masalahnya dia. Jadi kabel optik ini kepada Hilah. Ikam kan belum pernah lo.
0: Belum pernah aku bujuk. Ikam pengalaman kan banyak nih.
1: Ini aku masih jimus nih.
0: Bujuk tilasan bola.
1: Bujuk tilasan bawa, caut kada bawa. Ini bolak-balik nih.
0: Bahasa tetap.
1: Iya.
0: Ya, Pak.
1: Nah, jadi kan kabel optik kita nih bahari sudah ada memang dari bahari.
0: Oh, sudah ada.
1: Tinggal lah kabel Titanic kan.
0: Iya.
1: Takup tinggalam. Tatinde.
0: Bang.
1: Di anjungan Titanic nih.
0: Iya.
1: Dahal.
0: Iya.
1: Hiu belewat mau bisa-bisa. Apa nih aja hiu?
0: Ah aja. Apa nih?
1: Eh, pada gatal anu aja bahukun aja. Begaru lah. Dikiranya anu anjungan Titanic sakanya kabel kita.
0: Nah,
1: lalu lost connection.
0: Itu makanya begitu kami kisahnya. Ngomong dulu sobat suara, sabar ya. Tapi kamu bisa WhatsApp kok juga. Ya di 08 11 99 3901.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh, suara warga Indonesia ngomongin tentang kabel optik kita yang gangguan di selat ya.
1: Iya, di selat
0: Malaka. Malaka Studio.
1: Malaka Project ya.
0: Iya. Jadi sahabat suara, ternyata ada 8,1 juta keluarga Republik Indonesia yang beresiko stunting. Pemerintah menyebut persoalan stunting ini masih menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
1: Nah.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan berbagai program intervensi stunting tetap berjalan meski peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah berakhir pada Desember 2024 dan kini tengah direvisi.
1: Jadi dari Sekretaris Kemenduk Bangga, Budi Sutiono mengatakan prevalensi stunting nasional terus mengalami penurunan nih. Pada 2025, angka stunting tercatat berada di level 18,8% dan pemerintah pun menargetkan prevalensi
0: prevalensi ya,
1: stunting turun hingga di bawah 5% menuju Indonesia Emas 2045.
0: Walaupun demikian, Budi menilai masih ada pekerjaan rumah besar karena angka stunting sejumlah daerah belum merata dan masih cukup tinggi. BKKBN mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk kategori keluarga risiko stunting. Jadi persoalan sanitasi dan akses air minum layak masih menjadi faktor terbesar penyebab tingginya angka tersebut.
1: Semoga bisa diatasi, semoga makin berkurang, apalagi tiap tahunnya stunting ini, wah,
0: menjadi sorotan nih ya.
1: SDM-nya itu berpengaruh sekali ya, ternyata kalau dari kecil pun harus sudah dikejar tentang stunting. Betul. Ini sahabat suara.

0: Dengerin langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Di suara Banjar masih di suara suruh suara warga Indonesia.
1: Ya sahabat suara, di mana kamu udah jam segini? Mau jam 8 kan ini?
0: Iya, besok juga udah persiapan mau lebaran kan?
1: Iya, puasa.
0: Puasa.
1: Ah, puasa apa?
0: Puasa Arab. Oh iya benar. Wah, sudah semakin dekat nih selesai nih ibadah haji nih.
1: Masya Allah.
0: Bagaimana, sudah ada ngontak keluarga belum?
1: Iya.
0: Yang sudah menunaikan ibadah haji.
1: Sudah di sini posisinya, nanti mau ke Mina. Mm-hmm. Oh gitu
0: kan. Ini lagi lempar jumrah. Mm-hmm. Ini lagi ini. Wah.
1: Nikmat-nikmat ya Ram.
0: Mantap lah.
1: Semoga kita selanjutnya ya Ram.
0: Tahun depan di amin.
1: Amin.
0: Langsung aja ya, kado saya tapi kan bantri lawas bantri. Tahun depannya kita ya. Langsung berangkat kita.
1: Amin, amin.
0: Minimal paling kalau kada jadi jemaah jadi pendamping barang.
1: Wah, merasakan atmosfernya barangnya kita dulu ya.
0: Apa-apa kita insya Allah siap aja tah mengurusi jemaah namun dipercayaan juga.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke, sahabat suara. Yang mau request masih kita buka juga.
0: Yuk.
1: 0811 99 33 901.

0: Di suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Selesai sudah kita request di tanggal 25 bulan Mei 2026.
1: Masya Allah sahabat suara ya, selamat beraktivitas ya. Setelah kita lanjut lagi sahabat suara di Ngobras. Jadi buat kamu yang kami temenin ambil makan, sarapan. Apalagi yang makan pagi ini makan hati aja.
0: Wah. Makan hati iya, aja.
1: Makan hati aja Ram.
0: Ma ya Allah marasnya eh. Makanya sekecewa itu kah hidup ikam.
1: Tapi ampela ada juga sih.
0: Bah
1: nyaman juga sekalinya masih.
0: Ada ayam orek tempe.
1: Iya di sampingnya lah. Oke okay, selanjutnya bakal lanjut lagi di Ngobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
4: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.